Yang saja hal berita global. Baik, pak yang terima kasih atas. Mister Lebel ya. Sembuja kan yang bumi. Sembuja kan yang bumi. Mister Lebel ya. Emosion deh. Mili brite isula tiroa ni espectacular. Ojo de bole, de verdad que nada. Mi estrella perdida.